Mwawulona Marie yavunanga bzitena Umberto Benfica kumbe wazimbu nkamalo hitlavaka liyenzo hi kongoma hala ya rikatla a marakweni lomu kungeni mutirisan kuloji stel yumanyisa a vonaka hi kusuhi ntizu wa kululamisela feire interna.

0: Vula pouvez que l'eau comme air conditionné à ma bonne affaire l'homme zéni comme pavillon air conditionné du gestion les soucis ce petit sac loco coûte en comme quoi ça à ce temps il a malanga ma fille qui a coûté un petit ma vela quoi pouvez que l'eau à air conditionné à ce petit mélis et je sens que pépé ça ma tia ma choca corre ou alors et voilà la bonne ma carpintère va pas travailler ça. Sekatenda uchungwana ya umalana stum ni umalana kamari konsona diko wewe majala mamati tumelisa yo ni majast la kambi yeses amaka ya shirame ile itikaka ingena lomuka kungani vavakhi avakarti mpiro vala kubaba vavatlaka swinyingi ila kuzama kufomela ntiro wavo avangenela hita para kunge khale akufikeni ka hina lana afafini lana ri kahla sidu hi bulile na vavoneleli va swigozo swa ku hambanahambana va guarda lava usiku ni usiku va nga lahli rhami ku ni mpfula ku ni moya va kola va ti endlela ntirho wa voo va vonelela swigozo va hi byela swaku ntirho wo famba hi tindlela tinene a ku sina yiviwa xaku na a ni nge vuli swaku a ku sina yiviwa leswaku a hi yivi leswaku ku yiviwa nchumu va vula leswaku a ntirho famba hi tindlela tinene va vonelela va cincana va twanana entirhweni wa voho hi vutisile leswaku a ku tshuki ku humelela xitshungu lana xi la ku vona ntirho lowu fambisiwaka lana va ku nada a swi tolovele ku voneka ka lukama ka lulamisiwaka ka veketeliwaka matende kambe mun'we ni mun'wana wa tsemakanya hikola ri kahla na hi ku hlamala leswi endliwaka a nyima mun'wana a tikhomba senga a tiwukisela leswaku e ku khuleketelwe muchumu swa nyiwana se hi fikile kutani ka pavilion leri vavatli va kumekaka kona majaha ma tlakulala mapulangu ma fuleketela swilo swa ku swonga swinene a tshemba swa ku laha yi ta va pavilion ra Ijebe lomu Radumhlaveki na yena a kumekaka kona hi vule leswaku a studio xa rati xi kumeka hala amahlweni kambe vukombisi a stand lomu riema nga ta kumekisaka swilo swa yena yi ta va laha ndzeni ka pavilion ra Ijebe. Kutani Stum
1: a hi vutisa a hi navela ku va hi tiva leswaku hi ndlela ya vahlaleli vayakitiko vatshami va le a ri kahla ma va vona va tshintshekela mi hlayela haleni leswaku mi ta va mi bule ni tindota leti mi tikumeke halanu kambe nkama lowu mi nga kazi mi lantswa a ntirho lowu wa ku va mi vona leswi swi enciwaka hi n'wina ntsena Radio Mozambique kumbe va kona lava va taka va hlomela ku va va vona intelelo leswi nga kazi swi tirhiwa hi lonkama
0: na a ka lonkama va yakitiko va kala hi ku sama va swi tiva swa ku ka lulamisiwa ka gumba gundiwa matende ku tuleketeriwa magezi kutani a ku na michumu yinyingi ya ku yi cuvukisela ka lonkama ku hetala ntsena a vatirhi lava va vekelaka wo matende va veka magezi a swikoti swa a hetisiwa ku yakiwa ala ka mhaka ya swikoti laha ni na mahungu laha hileswaku swi susiwile lomu a hi tolovela ku swi vona ko swikoti ku yakiwa swikoti swa nyiwana leswikulu swa ku tshamiseka swa matshamelo ya nyiwana futhi ekhoneni seniya kambe na ku endleriwa leswaku a ka tindhawu lomu a swi vekiwe koho laha kusuhani ku ve ku i mintirho yin'wana kutani a xitshungu a xi tihaleni hi ntalo ka lonkama swa kala vhela a ku va vanhu va yakelani va kola fasini va nghena va la kuma swa ku endliwa swa kala hikusa ka ha tirhiwa ntirho wa riwumbisi hi leswi hi nga swi vulaka wisdom o va leswaku vhela mimovha ya hundza se miyana loko va fambisa mimovha va hundza se na xitiratweni wa mi vona a pumba rivilo a famba hi kutsongokutsongo na vona michini mima michini leyi fambisiwaka laha ndzeni ka fasini na hlomela hi vhidiyo hi laha jaleleni la movha wa yena a vona swa ku laya ku nge ku endle xa ku endliwa a va vona vhela ma endla swi kumbe ku nghena lana fasini a va se nghena a yi nge hembi ma vona.
1: Kutani hi ndlela ya ku va mi tsemakanya kumbe mi katsakanya ku hambana loko mi yanakanyaka leswaku ku ta tshuka ku va kone ka fasini wa nan'waka ni fasini wa lembe jikalitiki a ta va li kwini stelio
0: a tinsawu hikuva a ntsengo wa matende ma gwimbiweke laha loko hi ku tende a hi vulavula xitendana xitsongo i matende makulu phela makulu

0: kunanga bya ku xonga swinene lebyi hi byi kumeke riteni bya Doni Jangu ni ntlawu wa Makapa Dash hi hlayileke loko hi ta va hi halaha yantshaku leswaku Stelio Manyisa i tihlu byebyu halaya a ri katla a Feira International di Maputo kutani hi tlhela hi mu kwehleta hikuva hi yena lweyi hi mu tirhisaka a ku va hi vona leswi swi humelelaka hi lonkama byi xile Stelio
1: ni xile ku pinda Foshin Sidomo ni muyingiseti wa radio ndzhaku ka ku va hi bulina n'wina na hi lala ndzeni ka kwala afasini hi bulile kutani hi twile ndzava leyi ya mahungu lama endliwaka kumbe ma endlekaka lana ndzeni va gongondzela vafana va bethela swinyingi matende se hi humile hi haleno handle sweswi hi na mamana Gloria i wun'we wa vamamana va kumekaka haleno handle va tiswekela va amukela vayeni hambi vo vatirhi va ka nga kola ndzeni ka fasini va ta va ta dya kola Gloria ri xile hi vulavula ka radio Mozambique a ntirho wa wena leswaku hi lembe ni lembe u kola la se nyan'waka wangi wihi vindzuka kumbe hi maqhinga laha vutlhari leswi ni xile
2: a wu xini a ni vindzukanga i masiku ya kona.